Fai amnat gifan zai zata wahakul dakwa zwaaplu kurebun dun kurabagin avrinang ekkade wahak wes denige danno afa ewahaka nimumuga denime mihira goy gotun alugundu birganna mes fetiye amnat gifan hinifulu adwa afa vidalwie timan kawanage mi darikalunna medak tiya zai zatwe kanta kun birennete mi darikalunga khabarta kamanaabre bodukun ingeni timan kawanaate den ekawana idarikalunnaagin rakkong tirega kantan hingi goy gotuge wahaka pulu avrinna kiya devie Deng ahwaring idar kelung amnat gifan gariuga bahatta fa idar kelunai wakibu macam barang hitam kura haluga rata rujuk awi jaime. Sedamai sulawali ituro kere gifan gue memati full furtama faharu iru bevan wahaga ituro kere gifan gue kiban riwawa gimba gotuga mitanga mi iswe dia wahakya bure ituro riwawa gimbe timang kere gifan e farbadaik matiga bami hunge tirega hunna niko muri awaru ge emming eki ekacca anatam feniora gim fiye. Eru ebami hunge emme kuriga timan kaje gifanuge kirmaya kamana hare gamu adeve ekamana e huri daif kamige bodukama e gwarima timan kaje gifanuge ariuga ti mihun bonefue kaje gifana ki rangal daif ke maris kajange raskam fly kajange malai kutun kaje gifana wagi dibanete ekamana e ahuringe ekani veli darifulta doe gwarima ebami hun timan kaje gifana bonefue kaje gifani rangal ekani veli ke maris kajange raskam fly Ikhajang melayak itu kan jadi fanung ikan ini filia mabe. Ikhmana yatim dari fly gua lima ini hukum lefue. Kaji fanung ki langgalu yatim ke kaji fanam itu gua irad kurebi kami kaji fanang ingoda agan nawanama kaji fanung barang ufa kurebi. Mihatna daerah ini istakung as farbad macam arat cuman kaji fanung ke kirma ikhmana cuman kaji fanung dekifie. Ikhmana gua liye dari kalun di dunia ga hunna manikuba feni jitae. Den dua fa as cuman kaji fanung ke gakolga hifagin fie. Timan kaje gifan ikamanaage urterega ve gangirwes timan kaje gifanuge engat pulwani e mihugu atterege ikamaku eba mihunaka miba mihunaku fenakama kate noeve den timan kaje gifanavis e mihun gaibojje den timan kaje gifan khabaruge wahaka vidalu ima e mihun emihuna bonafuwe mi jinni faratuge komes kamik kamvis nenginnyaaye awa rangalu kahinaku gaata mi darikalun gendama annate timan kaje gifanu vidalu ejime tiaba mihun tiabuna kahale ebbes kamai Timan kaje gifanuge kibaga nueve timan kaje gifanuge gunawanta tam mihuri emme salamatunne himme oti emme rangalase evs bayenete timan kaje gifanuge kirmaka wanage firkajun horefa bunefie tiabaa mihunage hairane fe nuane he konha wahagatakin heye tiabaa mihunaka midel kanuge wahaka muttakai basfurtan emuni ekuligim wari vetkame fe nufene heye ahorenge hitakun ahorenge midel kanuge kibaku tiabuna zaatuge farwaen huri evs kame nueve Mifa da wahag tak kapau akhiruga eba amihun emmen ebbaswi timan kaje gifanaagin gos eba amihun ge kahina dakkaale mate den emihun timan kaje gifanaagin emihun ge kahinu kaje gata gos timan kaje gifanun ge wahagatan emihaya kiyaden feraifue emiha timan kaje gifanun balada fa emihuna dimaye bunefie tiba amihun nikan adu maruko ange himen kokgen tibete tiba amihuna bure tiyawi gote engo mikujjaya ma bodwane den e kaje timan kaje gifanaai sualte ki kuran feraifie Timan kaje gifanu ikaje gatuga fetunisre niyala ewaha kuluta dekke omun ikaje fummagin as timan kaje gifanu gaikuluga hifa ganigin gada adun hale dewagin fie e arbinna anna nubaya kamike bodukamae tiba miun awas awha mikujja maralaate adi mikujja ikuga ahurim bis maralaate latiya uzza gandi huwa ko buname tiba miun mikujja du ko bahtaagin mikujja fura furi hama bodu vijjiya hama karwarun diin badal ko tiba miun nai tiba miun ge buddi gosko tiba mihun ge kantaka khilafu e tiba mihun duha ko nues ahawa tarige aw dine ifagin tiba mihun ge gatan atwe da hutte mihin go altana tiban kaje gifanu ge kirma kamuna kulliyaka due as ikaje ge atun tiban kaje gifanu firukagin ikaje ge dimayan hale lagin bunefie kaje ge nuba kama majnun kama e kaje ge ki tiba watu ge wahak dakka ule mihun kan kurin engulu namaka kaje ge gatuka mataku wanai muhe kaje ge marade ne mihun kaje ge hoda ne ahurimen naki midari kalun qatul qurani be kimo en noni mo den emihun timan kaje gifana gin giyan hinga jawu migoittan hingwon timan kaje gifana ge hippul gaves kuda birful hinge edu ahusre fatagin adi ada danim vis timan kaje gifana ge memati pulum fatagin banful danin edu ebe kalun iruwa levi asar ebahure dannai mi asar demi hurum ge hikmataki egantaki hingikam ikkam macha dalil kurebume Selamai sulawali bi ituru kaje gifanunge memati fulu irubun eta faharakat takurarwie mi etren furtan fahare mi faharaki ituru kaje gifanunge hatikol ufedi bodu fulu wambi hinduga furi hamakam bodu

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namadang argumeng hingga hingumaki besi matiwiri gemba hingume hingumaki ei barakal levi gemba hingume rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvani argumeng getere miheko namadang hingga diye kamuga wanama adi enamadung emburi ena akamuga wanama hinga hingumuge sobung adi ena emburi anna awumuge sobung bes ena taka suwarugen manzir tayyar korevigen danikam ei hinduna haviru nuwata komme wagutegga ena miskitan hinga hingume kamuga yesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvo afawa kama miheku ena ge geega wudu furihama kokgin namada taka ena ikamuge ummiduga Allah subhanahu wa ta'ala ge kolutok tereng ge kolega farul namad ada kurumang ena akama vanama ena ala kumme fiyawalaki ei ena taka heokame lebigendane adi ena naga kumme fiyawalaki ena kibang faafe fu hevigin dane amale gotuga vegin dane kama hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave allah subhanahu wa taala farul kurvi farul namato kuteren namade ada kurmataka allah ge gikolto kuteren gikolakan hinga fi mihaya hajje ge darumaya thawabu liuve venete adi hame hemme sunnen alkumen ada kurmataka hinga fi mihaka sunnen umurain ada kurumuge darumaya thawabu libigen danikam ehinkam lobeti akhunne lobeti ukhtunne namadu algonmen ada kurumattaka hame ikani miskituge jamaatuga baaveriwa baaveriwuma adi ekura namaduge iturun e namadattaka algonmen wudu kuruma toharatu libigatuma adi hama ehme e namadattaka algonmen hinga hinguma e namaduge niyatuga algonmen e anna wogutuga bes allah subhanahu wa taala miwani baraka lavwa argon menna heo dharma libene go minwar korwa ala komme fie walaka nege komme fie walaka argon menna mebani heo komme liuvi adi faafe fu hevene gotuga adi hama ehme mihinga komme hingumakun suwurge argon menna taka manzilin allah subhanahu wa taala tayyar ko divan gotuga wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Islam di nuge emeri weti salamun salam gualang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim angin nama silis lagi frata program ayki mi badal koli organ asma. Demi program organ meng genes tinum ge emme bode maksud ki angin agha yatu ka kulimat lanje ekie ki maru halatu ka dini gatun kanta ta Quran ku etang angadi pune diri maiku baca weti diri ulung ka diri ulung hidumu ka angin agi muhimu kama ena ge simma ta ki ku bakang angadi numa. De komerega program ke sargun me khas ko lawa ki maulu ngona ninge to mire argun me khas ko la maulu ki islam din aum ge kurin ang henun ge halat ek gota be goto den argun me kuria dani mire ge maulu a be goto hama tibef penu wa sawal kurum ge fursatu onna ninge to kuda kuda irkol ge terega mi kuria dana
1: muslim anhina